Eu guma NCIFM Radio Network ape tamaguek tan sita isi we pagit tamani to pagit piska gumina gewa pag tom senitege kita negoskok low 7 gewa pag kita kimiwen low plus 5. Ago paskwe agitege kita tinigoskok kiti piska low 9 gewa pag kita negoskon kita ka kimiwasin ke kisi pag low 9. High 9 is a puta isponik. Mati. High 15 is a isponik. Ago Churchill region itege. Kita nigoskon ge dipisakak takimiwak. Low plus 1 ge wapak. Ta nigoskon high plus 2. Highland Lake region itege. Kita nigosko ge dipisakak. Low 7 ge wapak. Kita nigoskon high 13. Dolphin Parkland region tege kita negoskon ge tipiska low 6 ge wa pak ta wase skon ke kise pa ge maga kita ma ministigon skon puna pita gisiga ge high 18 blood vein tege ta tinegosko ge tipiska low 9 ge wa pak ta wase skon high 14 Brandon Westman region ta negoskon ge tipiska low 7 ge wa pak ta wase skok high 19 Agut City of Winnipeg, ita tinigoskon geti piskak, apoetwe kita kimiwa sin low 7 gewa pak tawasi